Ningawaroku ke tempat yang ku dah ikut udaring mana di inung ilik juga luang. Tamane katil katil angayu arutanya tempat yang udah ayu takual uluta. Tamangak tukang matulur ku semin. Aduh nukang lauk tengah tau dahina ingat su. Inu tu jamak ligang mat pekatil ilik suut. Tunggu nak semua tamau angin kau dengan pekati lelak sama aku. Pekati saksi orang aku juga sudah semua tu. Asyik ilang ilang ini kalau aku kan lagi kau juga sama yang kalau aku kisah ane ada pekul dengan aku. Tapi penuri aku sak pakai angin juga kalau aku. Tak yang masih nak sama aku. Naik di seksi tu di lugu. Tak kalau kita ngahang malu dalam maning. Dan mikila kulu, dan mikila tulu nemosis, dan menarok semayung. Dan ni kawan waktu kita ini, upeng kita orang kama, kita berlayar sunuglu, juli akan datang. Kalau kita orang mata kita ini, kalau kita orang mata hilang, kat hilang, awal kita kalau semangat. Iku malah tak kalau asal duduk turun neng, pak orang di dek neng, ama file kurun awal di tak kagat jono, tapi pegi kudu dua tahu kudu tidak ku. Kalau kita lom nak suri sini kudu ngah, baku suri sini kau nak mat, aku baku tarak sunga kau tunga sini sini lom nak sunga, aku kiksi orang mago tuk lak. Tukang mago kaya ko yun yung kaya ko yun lunga lukyangan kaya suga ko lukyan na takanungan uukurung mo taonunga kaya suga ko ulag bigila ko sa maya ka ipaksyan na takunat tiyatahan na ako ilawang itok takako ilaw ko sa mga itok ando ka akturuang na nga luningun na kama ilulay lang na atok lunga takanunga nari kapisi akturuang sa magbigama. Junau pun masih tu kelaparan wina kau. Mana kau ngit tu kau nak sembilan? Mana kau ngem mangga isu mana kau ngit tu? Ipaksa anak ini kuat aku. Junau pun mana kau ngit tu kau suka? Bayu kau kateng nak tu aluga realik juang. Junau pun betul juga. Unang mium ni lak pun uban ni. Junau pun ayu ngit tu ni ada orang tu ulle kaya. Aku orang tu kaya. Ia mana kau ngit tu lawin aku. Mana ini mana lukia kan lukia? Kalau juga aku kan masih suka juga sama itu kan. Tama ni pelak semua. Upengak sedih dulu. Epo me outang begama. Anak-anak aku kan emang tahu nga. Ikluling muda mau nga utara silok. Tama nga tak uyak tu tiga silok sama kamu. Aku kau semua. Nih aku kita mana mat. Tapi ni lek dulu tadi. Anga juga tikil dia aku semang makan ni dia semua juga. Anak-anak aku tanya inu yunak tuk tu saya nak suri guru. Kaju sih dia aku semang mereka tahu bunga. Nih aku kerja tak kuasa nak yang muda bunga enggak tahu. Tapi kuah ilat tinjam. Lama yunak ada. Tapi utar saya sih kerja waktu nga epumi. Aduh lelau kama. Utara ada kalau asuma kani oktong muka ma. Tapi cuma nasi urak tu. Yang nak lelau tengah teruk apa? Yang nak lelau tengah dah la kani oktong ni kalau suna apa? Utara kau jauh jauh nyuwuk siam dalam aw luar negak pet. Soka nak lagi jauh nyuwuk siam dalam lukian. Ini tu aja kong muka ma. Tapi ngutun tu nak usang utara sudah kalau asuma. Utilila aku semangat, aku tua orang mak. Iku mala aku semangat, aku ni tiang orang tu. Kuk tua orang suri kau. Dan aku dasar najuk tabun. Kau tua orang yang aku suri. Kamu di tiga lagi siapa ni? Nadi najuri aku semangat. Tambah ngajar, mau ngang. Kami lupa ijak suri. Kamu di tiga lagi siapa ni? Nadi tiga aku semangat. Dasar muda pangan. Dah maaf, aku suka semua. Angin kacau ni kumun. Tekanan kasih juga
aamulang neela katqimmuukatil

0: tutikku kanakasilaksumagama utilertugut tamaunununakkut qimuksilertu qamutuullu qalerillagalua iqalukkirasullagalua aunninakkullu qimuksillagalua saviliullutikku peangittuk saujuvinigulut qanakkarlunga taima agiqqarsigaluarnikkumun qiaasimallungalu makkulaortuviniunnagama taatsimani qiaasimallungalu Junaa kaasungunang niittuugala kaai makkumunila angekkarsimut taa vuonnudiannut taarilaortannut angekkarsimut taimaalaorsimallarpunga ammat sulli eippungummitilluukisiani qangatasuukkut ataasilikuluumanaortutigut angajuruattigullukiaanna qangatasuokutaagunilaan tikililaorsimammate qitungariikuli taakkupingasun nudiaqaillaan qangatasuukkuurut titaunilaorsimayun iqqanaayalaak leqamataikani iqamamakkunni tappani iqqanaayaqsugutaanna naitti 62 iqqanaayaqama naitti 67 uqqurtillugujulertuq anaanakkugitaikkua sakigaluakkukkaillataikkua qanimaneqartau lutusa tusaulaorlutigu qanimayangneqartauyu tamaunga utteriasilaorsimagatta tununerusunmu suuqa anaanaqarmataanna nuliara ilaqarmatampani utillaorsimayugu taakkualu anaanak agayuqqaanga innaulualerlutin taakkua qannakuttumitusarpalaortuk savusi anaanagilluniu amma taina ivalaa taina ataatigilluniu taikkua angujunniilaorsimallarivavut taikunga nunagimaktattin laortanginnu tikikkaluaqatta pingasummeriitaakku inuujunnertuviniullutin tamajisiaqqanartuq uqumaittu tikittarpalliasillaorsimamu taissumani uvannun makualu paqqisseriaqarniin aksurunnartuulerpallialluti qitungaq nginniglu nuliaanniglu makuaappui vallialerluti aksurunnartu tikiutivallialissalaorsimamun taimangatappa aksurunnartu aqqusaaqattarluni ullumi mutikiqatarpu sustifaani ukiuqalillarpu asuila aksuurnartu tikiutiqattar narlutin ammatappa taitsumani uppulliila avikkajalaortugu maannauppa avitturuusimanajartugu katingalauqqannu qilamipalukkut avittualunajartugu maannauppat aqqaagu apurmat aullarpigilaortaqalu aputtiarluni katilisainnalaorsimagannu avittuunajartugu ullumiuppat nalunangittu anersa atigilaorningimmagu inuuseriatta ullumi atigilaorningimmagu taina kisiana ataasermi piqeriaqarlu tuuloorsimagatta tusaumanaqaluarluni taanna taimaattuullalaorsimamagu tappa siaqqanartu tamasi tikippallialilaorsimamu taikani ullumimu tikiqatarlugu ammailaa tamaanippalaorluta mittimatalinmualilaorsimammigatta tauvani nunaqeriartulaukkalerlunu maani ajorsaluaqattaqannu taavunga aullarnialerlunu tiguatta kiinaujangi tikinnermata ununaarsimalluti nataalikulummi umiartaalilaorsimayugu pinajuu tigiqattalaarmigat qumallugu taavunga mittimatalinmualilaorsimagatta saali taavungarmat qumpartaa taavunga qataummat paliisikkutigut taavunga maliujanguarlutigu taawanilaorsimagatta asuili taawaniinginnallanilaorsimamugu taikani nunaqa qataulerlunullu taikani luttau igluliu qataulerlunga umiartuartikitillugu igluliu qatauqattainnerlugu ikajortauviktualaorpugu mittimatalinmi igluliu qatau qattainnerlugu maunga utillaorsimayugut maaniinginnallerpugu tamma inukallaulerpu taikkua ilavu inuulaortuugaluat unortukallaulerpu tamaanilerlunu tamakkuanalliutiqatta suugummata nagaluartillugit ullumi inuuti taugatta qujanarpuq qanuinnginnatta suli ullumi qujalillarpunga qanuiqattaqaluartillugi ilavut piyunnarti taugattaqattailaan silertua eqanor imanna makuninga uqumaillinnartuni aangayaarnartullu tamakkua asingillu iluangillernartut atoa suluang esuin isu masail di sakan naksa yukau ilak taka ulu tikira taksugu tamaunga ila utang begannung nuliama aninga kani makat anda kat dalam tamaunga laksa begannung tapa tamani sakannung amma pita kali laksa mangming ma umiami angi yuluni mitte matering ma atoa kat laksa malu pada si kupingi di lunisu isu ma waksunga tamat jatung kaita ogar uluni lunni angi yumi umiak tarak tua isu ma walaksa malu tapi tama ane jatil lunu tutu kau til lunu kama jinga ruang ada hanya inyo milang mingman nada utar lau yak tar luni ubat tingyo tau lau semangman umiak ikuta agar dukkan waktu tigo pitu kau lagami dukkan ikuta tu banyak yuksa lagami ikluin namu tamau nga uinga yuksa bang lagami aku si malang nak suni tau nga uki aksa anu ka aktuar uraumat nuna negaratin ikan judul kasuk sudah tu, ya arwah sudah, anu kahangit jom ikau dah. Tang mak sudah tak siluar yang mat, awal dua kali tu tau ijabu tak kau nunderalan. Tang malak kalau semangat tak, kahangit syukur tak ikat yang udah arwah suni, tikit tu nak yang gua arwah suti ko ingi urik juga nung malu, tiningan dunia nasukit juga lu, ikka kau dah kau rumah, atau tak syukur tau kisah ni tanya, ikka kau ngah. Aku kutya sugu, angin yang mupiu mingman. Dahin aku kisah liu yang sugu dah bunga. Aku kata tu ina lak sudah tang masak pun. Iku mak ila tapan tang masak sudah. Ik unuang unia kata nak suni uatte. Ulang aku sudah kau mak tidak mau kenal tu nu kenal tu sudah. Nuna mon kaingu mon taman nasi kut terima juta mak kue. Siku kawinin kaingu leu tiluti tamau ngai persuta kisau ting nu makung nu taiman na kisau ni urung man uni ake tengin nu sau la gatta tamangat sijak pa kurung mit tau nu ma taman na ima persa katang man anu ga aluang ni kumut kanang namin ila wuli nu nami tuda ku sau ga katak suting persumut kan nu tua lu sagalua persak sunilu taiman na dunia umat. Tapi mari unu angu kena mesti dulu. Anu kini kala wan sakila aksi mangmingman. Duk kala ungin suni iman. Duk kau mika sawi tu inak suni. Umi ya laki di aksi mangatte tipi ya ugatte. Umi ya tanya imik tolol suni ikluk tu. Tapi anu kiksi mangman. Umi ya kita kasuk dulu tak. Umi yang nak tu. Umi yang tak suni ya kaiman. Tapi mak amu jalu kikkan nila oksa magatti kuta pari taima. Sana kiela onna kutu. Aoni ule kunilu. Isu magillu ku. Attak natu inna kaya kumahtu. Malin mun immaktele kattara omu suna omu tikpingi aoni ule kunnaksutin. Anak sanuna mun pila oksa mavuku. Juomi kattak miyunga. Taman naussala okebu. Maana umia kangindiku mun. Ikina sukatatu inna lakillunga. Taman naussala okebu. Tama kuasi akan roh roh tuh roh ilang si akan aku yunne yang mayun tiga abut inyo yunne roh tiluhan yang bangmong itu. Tama kuasi akan roh tabut atak roh tabut lu umasik singah sudin. Tapi menau si mayugalan kisi ane biun nak tidak kat tak pun. Amma dapat ila dapat unga kangen hati mana li ikal leh susu kata umasik tua rumman. Tanya ikalu ni aku dah cakap tak bagi waktu buat ilangan umat singman. Kata yang dua ilang lu si kita kulle, kan dia kasih semua kata si kusi mada kangen. Kini awak jadi awak suka kita dulu. Umat si tua orang muda ikan waktu muda mana, kiane zaman nak kan itu tuk tukain nari lau kami. Uki orang yang tuk tukain nari kau ni dah menau yang. Tapi cuma ni li, duta kau di luar tuk tukang itu orang lau sama yang. Kau ilah sama yang tawan agol lu. Kisah ni tawan kan nak pak tua lu tuk tu dia pada sama juga. Awak tak panis sudah. Tuk tu kan ilu amu.
1: Salah, salah lah. Ata kawan na elegi wacuk. Jeng mea agak jok elegi wacuk. Aulak tu, kegono, amma aula tare rebo kako ayo taktone kako te ganna au de game upe ngi game ya harok to game ai ya pang nok de wa nalak pong ko chei na ta le ga ja game wan ne yo ta le ga ja game ba pang ma wa ai ba bo ne ak pong aksa ka bo pang ma ne aksa ko te hok to ko ta sama ohe ge ja hok to ko ta sama sa la sa la la ata go na ele ge wat cheu ting me a ga jo ele ge wat cheu au lak to khe go no amma amma au la ta le ge bo ha ko a yo tak cho ne ha ko te ga na au de ga